Reka rero ngaruke ndabamenyesha yuko tugeze igihe cy'isaha imwe irenga 10:42 hano muri studio z'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Mu kanya gato rero muca mukurikirana ibimenyeshejwe. Igihe cy'isaha 2 rero naho muca mushobora gukurikirana ikiganiro cy'igihe Bibiliya kijya gushikana igihe cy'isaha 2 n'igice. Isaha 2 n'igice gushika isaha 3 turagaruka mu turimbo twijya nino. Ane mu gihe igihe cy'isaha 3 kugera igihe cy'isaha 4 tuzoba turi mu kiganiro cy'inasho. Isaha 4 kugera isaha 4 n'igice murakurikirana ikiganiro mugenze n'ikindi. Isaha 4 n'igice gushika isaha 5 tuzoba turi mu turirimbo dutandukanye. Aho kandi ni mu gihe isaha 5 gushika isaha 5 n'igice tuzoba turi mu kiganiro tubane neza. Isaha 5 n'igice gushika igihe cy'isaha 7 turagaruka rero mu rukurikirane rw'indirimbo zitandukanye. Kwani go rutonde leto jago kwa lila kogushika igie chisaha intwi. Mwese rero reka ndabashimire nongere ndabahikaze muri bino biganiro byari nocho. Mana nyina mahoro ibaho umugisha.